Juara, ten strany mamuste muzikia netewi wala parizie ten strany Mehmet Sheikhu hazikim juar bejim bas ama aile gine juar hem hazikim yuro birani ne vijibini ji belekspas